Suara Indah 92,1 FM, kerohanian hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: belum nikah di luar solo.
1: Oh, nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur.

0: kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Buat ini Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftaran Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat mobil SIM kelilingnya hari ini ada di 10 Avenue dan ITC Kebon Kelapa, besok ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan Pasar Modern Batu Nunggal, Rabu ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue. Buat di Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar, pendaftaran Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai 1 siang, hari ini ada di... Coba kita lihat dulu updatean hari ini ya. Hari ini itu adanya di Miko Mall Kopo, besok di Super Indo Ujung Berung, dan Rabu ada di Super Indo Antapani. Nah, buat Bandung dan Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini di tanggal 7 September ada di Gria Grand Cinunuk, Cileunyi, dan juga ada di Tematik Mall Majalaya. Besok ada di kantor Kecamatan Cicalengka dan Ricis Factory Rencong Balai Endah. Rabu ada di kantor Kecamatan Ciparai, satunya lagi ada di Auto 2000 Ranca Ekek. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di Jogja Lembang KBB, dan Rabu balik lagi ke Cimahi.

Pendengar Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti di dalam program Trending Topic Morning. Dan langsung aja aku mau bagiin informasi pertama pada hari ini, yaitu berasal dari letusan Gunung Anak Krakatau. Kita tahu ya, kalau sebaran abu vulkanik itu sudah mencapai Bandung. Jadi sekarang kita sebagai masyarakat itu dihimbau untuk menggunakan masker dan mengamankan sumber air. Gunakan masker pada saat berada di luar rumah, gunakan kacamata pelindung untuk melindungi mata, kurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, tutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya abu, hindari menyentuh atau mengucek mata dengan tangan yang terkena abu. Karena abu vulkanik ini bisa mengganggu saluran pernafasan serta menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Nah, kalau abunya sudah menempel nih, ada beberapa langkah. Yang pertama, lindungi sumber air dan tutup penampungan air. Jangan sampai abunya masuk ke dalam air yang kita tampung. Terus udah gitu, kalau misalnya lantai halaman rumah kalian itu penuh dengan debu vulkanik, jangan langsung disapu abunya dengan kondisi kering. Karena ketika kita nyapu, itu kan abunya bisa kembali berterbangan dan amit-amit kehirup sama kita. Jadi caranya, basahi dulu abunya sebelum membersihkannya. Dan kalau misalnya abu menumpuk tebal di atap, berhati-hati ketika membersihkan karena abu bisa menambah beban atap dan membuat permukaan menjadi licin. Itu informasi yang pertama tentang perabuan ya. Dan memang dampak dari abu vulkanik ini juga, sekolah di Jabar tuh boleh belajar dari rumah mulai hari ini. Dan di Bandung sendiri ada beberapa sekolah yang udah menetapkan pembelajaran jarak jauh ya guys ya. Jadi kita tahu bahwa kalau dilihat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung lewat alat pemantau kualitas udara, itu tuh udah tersebar di 4 titik, salah satunya di Ujung Berung, mencatat penurunan sudah terjadi sejak pagi. Jadi efek dari sebaran abu vulkanik ini, kondisi udara di Bandung terpantau masuk kategori kuning pekat atau sedang menuju buruk. Kondisi ini udah mulai beresiko terutama buat kelompok sensitif. Selain mengganggu penerbangan hingga bandara harus ditutup, abu vulkanik ini juga membawa partikel halus yang berbahaya untuk pernafasan kalau dihirup secara langsung. Nah, ngomongin soal erupsi nih, kita bakal coba lihat ada 7 gunung api yang di Indonesia yang saat ini tuh sedang erupsi, kira-kira di mana aja ya.

Ada 7 gunung api yang saat ini sedang erupsi, dan ini periode pantauannya dari 1 Agustus yang lalu sampai 5 September 2 hari lalu. Pertama ada Gunung Sinabung di Sumatera Utara, kedua ada Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda atau Lampung, ketiga ada Semeru di Jawa Timur, keempat ada Ili Lewotolok di NTT, kemudian yang kelima ada Lewotobi laki-laki Flores Timur NTT, keenam ada Ibu di Halmahera Barat Maluku Utara, dan ketujuh ada Dukono di Halmahera Utara Maluku Utara. Nah, kalau Gunung Sinabung itu tuh statusnya siaga ya, dari 2 ke 3. Lewotobi laki-laki itu 3 siaga, Dukono 2 waspada, Semeru 3 siaga, Ibu 2 waspada, Ili Lewotolok juga sama 2 waspada, dan Anak Krakatau itu siaga. Jadi kalau dilihat secara timeline-nya, 1 sampai 5 Agustus itu ada Semeru, Ibu, Dukono, Lewotobi, dan Ili Lewotolok yang sudah erupsi berulang. Terus di tanggal 13 Agustus itu Semeru erupsi kurang lebih 900 meter. 16 sampai 17 Agustus Anak Krakatau meningkat. Terus tanggal 16 sampai 19 Agustus Ili Lewotolok meningkat, lava keluar dari kawah. Tanggal 27 Agustus Lewotobi laki-laki erupsi kurang lebih 2500 meter. Tanggal 31 Agustus 6 gunung erupsi dalam 1 hari. Sinabung itu 3500 meter statusnya naik ke 3. Di tanggal 1 September, Ibu erupsi kurang lebih 500 meter. 2 September, Ili Lewotolok erupsi 600 meter. 4 sampai 5 September, Anak Krakatau masih aktif dan dinamika magma itu juga masih tinggi. Jadi bagi pendengar semua, di saat kondisi yang seperti ini, mungkin pendengar juga bisa sama-sama mencoba mengurangi efek yang ada ya, yaitu yang tadi, kalau tentang abu vulkanik, kita bisa coba untuk menggunakan masker di ruang, kalau misalnya kita lagi ada di kawasan outdoor, kalau misalnya di rumah, melihat udah ada tumpukan debunya,

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jadi bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Ya pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning. Aku bakal bagiin informasi selanjutnya, yaitu tentang penerbangan ya. Katanya era penerbangan listrik mulai menunjukkan perkembangan baru. X-1, pesawat listrik bertenaga baterai terbesar di dunia, berhasil melakukan penerbangan perdana di New York, Amerika Serikat. X-1 ini mengudara di Plattsburgh International Airport, New York, ketika matahari mulai terbit pada 12 Agustus 2026. Pesawat ini menggunakan sistem propulsi listrik dan terbang hingga ketinggian sekitar 335 meter dari permukaan tanah sebelum kembali ke bandara. Pesawat ini dikembangkan oleh startup asal Swedia, Heart Aerospace, dan menariknya penerbangan selama 27 menit ini hanya menghabiskan listrik senilai kurang dari $5 Amerika Serikat, kalau dikonversiin cuma Rp88.000 aja. Tapi memang X-1 ini belum dirancang untuk mengangkut penumpang secara komersial ya. Pesawat ini merupakan platform eksperimental yang digunakan oleh Heart Aerospace untuk mengumpulkan data penerbangan dan mengembangkan teknologi pesawat listrik yang lebih besar. Data dari X-1 ini nantinya akan digunakan untuk menyempurnakan ES-30, pesawat yang diproyeksikan menjadi produk komersial Heart Aerospace. IS-30 ini dirancang untuk mengangkut puluhan penumpang dan ditargetkan mulai beroperasi di 2031. Prototipe praproduksi pertama IS-30 saat ini sedang dikembangkan di Los Angeles, Amerika Serikat, dengan penerbangan uji coba pertama dijadwalkan di tahun 2028. Wah, mobil listrik aja belum merata ya, sekarang udah mau ada pesawat listrik. Keren banget emang teknologi kita ini.

trending topic morning dan Viana masih bagiin informasi terbaru nih ya. Kita bakal ngomongin soal Kemenham. Katanya Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM resmi memecahkan Guinness World Record untuk kategori Largest Human Rights Lessons atau pembelajaran HAM terbesar usai memberikan pendidikan dan penyuluhan HAM kepada 2008 peserta yang terdiri atas civitas akademika dan praja di kampus IPDN Jatinangor. Capaian ini melampaui pemegang rekor sebelumnya yaitu Polisia Nasional di Ekuador atau Kepolisian Ekuador tahun 2018 dengan jumlah peserta 1.772 partisipan. Natalius Pigai mengatakan melalui PPSDM HAM, Kemenham RI menjadi satu-satunya kementerian yang berhasil memecahkan rekor dunia dalam pemenuhan salah satu tugas pokok utamanya, yaitu memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang kesadaran HAM kepada masyarakat Indonesia. Kami punya tugas berdasarkan Perpres 156 tahun 2024 untuk mendidik dan mengajar tentang HAM, dan ini diakui dunia internasional, dan tentu pengakuan ini penting bagi Indonesia dan dunia. Rekor yang tadinya dipegang oleh Ekuador sekarang dipegang

0: bangun 15 menit lebih awal. 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
1: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
0: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
1: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
0: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning. Mendengar Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti di hari Senin ini. Gimana hari Senin kalian? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Dan semangat terus. Agak senang sekali hari ini Viana bisa temenin lagi. Dan di hari Senin kita bakal ngomongin soal hari peringatan 7 September. Memperingati hari apa sih? Kita mulai dari yang internasional terlebih dahulu aja ya. Yang pertama itu adalah hari ini diperingati sebagai Buy a Book Day atau hari membeli buku yang dirayakan secara global. Ini menjadi momentum buat ngajak masyarakat kembali kasih perhatian terhadap buku dan aktivitas membaca. Karena kita tahu ya, selama berabad-abad ini tuh buku udah jadi salah satu media utama buat nyimpan dan menyebarkan pengetahuan. Buku bisa jadi media buat meneruskan gagasan, terus pengalaman kalian, terus bercerita, informasi generasi ke generasi. Nah, tapi ya balik lagi nih, dengan persaingan perkembangan teknologi digital, siapa di antara kita yang masih suka baca buku fisik? Memang ya, baca buku fisik tuh lagi menghadapi tantangannya tersendiri juga ya. Berbagai bentuk hiburan digital bikin masyarakat tuh memiliki semakin banyak pilihan buat menghabiskan waktu. Sementara buku sering dianggap kurang menarik. Jadi hari ini diharapkan bisa jadi momentum sederhana untuk kembali mengapresiasi buku. Cara merayakannya juga banyak, mulai beli satu buku, kunjungin toko buku, atau menunjukkan dukungan terhadap penulis dan penerbit sebagai upaya dalam

Hari ini juga diperingati sebagai Google Commemoration Day atau hari peringatan Google, mengenang perkembangan Google, si mesin pencari satu ini ya, dari sebuah proyek penelitian berkembang jadi salah satu perusahaan teknologi yang berpengaruh besar terhadap kehidupan digital. Siapa yang tahu orang mana yang mendirikan Google? Nah, jadi kita tahu kehadiran Google itu bermula dari sebuah proyek yang dikerjakan oleh Larry Page dan juga Sergey Brin. Keduanya tuh masih mahasiswa, waktu itu mahasiswa doktoral di Stanford University. Nah, mereka mengembangkan teknologi mesin pencarian dengan algoritma PageRank yang digunakan buat menilai keterkaitan dan relevansi halaman web. Awalnya proyek ini namanya bukan Google, tapi namanya adalah Backrub. Terus akhirnya dipakai nama Google. Nama Google tersendiri itu terinspirasi dari istilah Google, yaitu angka 1 yang

nasional di Indonesia. Buat yang nasional di Amerika Serikat, hari ini tuh diperingati sebagai Hari Buruh atau Labor Day. Setiap hari, sebenarnya dia tuh setiap hari Senin pertama bulan September. Nah, kebetulan tahun 2026 ini Senin pertama bulan September tuh jatuhnya hari ini 7 September. Jadi enggak tiap tahun di tanggal 7 September ya, tapi tiap tahun tuh diperingati di hari Senin pertama bulan September. Peringatan Labor Day di Amerika Serikat ini tuh menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi para pekerja dan sekaligus juga jadi bagian penting dari sejarah panjang gerakan buruh di negara Amerika. Labor Day nggak bisa dipisahkan dari upaya para pekerja memperjuangkan hak-hak dan kondisi kerja yang lebih baik. Pada akhir abad ke-19, para buruh menuntut berbagai hak termasuk pengurangan jam kerja yang pada masa itu bisa berlangsung sangat panjang. Nah, salah satu peristiwa yang turut mewarnai sejarah gerakan buruh Amerika Serikat adalah kerusuhan Haymarket di Chicago tahun 1886. Ini tuh bermula dari aksi untuk menuntut jam kerja 8 jam yang berujung pada bentrokan antara demonstran dan polisi. Dan gak cuman berhenti sampai di situ, perjuangan para buruh kembali berlanjut melalui pemogokan Pullman yang terjadi di tahun 1894. Setelah berbagai gejolak protes tersebut, pemerintah Amerika Serikat pun menetapkan Labor Day sebagai hari libur federal dan memilih Senin pertama pada September sebagai waktu perayaannya. Nah, sekarang kita mau masuk ke yang nasional Indonesia. Setelah beberapa buah lagu berikut ini, di hari ini tanggal 7 September itu ada dua perayaan.

0: siang, pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas masuk kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya, awali harimu dengan bangun tidur.
0: Iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan sekarang aku bakal bagiin buat informasi peringatan di dalam negeri.

Yuk, kalau tadi di luar negeri, hari ini 7 September itu diperingati sebagai hari peringatan Google, hari membeli buku, terus hari nasional di Amerika Serikat sebagai Labor Day. Nah, kalau yang di dalam negeri, 7 September itu diperingati sebagai hari perlindungan pembela HAM nasional. Jadi bagi pendengar semua, peringatan ini tuh bertujuan untuk mengingat kembali pentingnya perlindungan terhadap orang-orang yang memperjuangkan dan membela hak asasi manusia. Nah, jadi tanggal 7 September ini dipilih sebagai tanggal peringatan gak terlepas dari sosok aktivis HAM, Munir Said Talib. Pejuang HAM ini meninggal dunia pada 7 September tahun 2004 saat dalam perjalanan menuju Amsterdam. Munir diketahui meninggal setelah mengalami keracunan arsenik dalam penerbangan tersebut, dan kasus kematian ini kemudian mengundang perhatian luas karena muncul dugaan adanya keterlibatan pihak tertentu. Proses hukum kasus ini juga berlangsung sangat panjang. Sementara itu, sosok yang menjadi dalang intelektual di balik pembunuhan Munir masih menjadi misteri sampai sekarang. Oleh karena itu, pada tanggal 7 September itu diperingati sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM Nasional, dan ini bukan cuma sebagai tanggal untuk mengenal Munir aja ya. Peringatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keamanan dan perlindungan bagi

tanggal 7 September juga diperingati sebagai hari ulang tahun kota Ambon. Ini adalah ibu kota provinsi Maluku. Sejarah kota Ambon berkaitan dengan keberadaan benteng kota Laha yang dibangun Portugis di kawasan pantai Honipopu pada tahun 1575. Seiring perkembangannya, masyarakat mulai mendiami kawasan di sekitar benteng dan membentuk sejumlah kelompok permukiman. Kelompok-kelompok ini adalah Soa Ema, Soa Kilang, Soa Silale, Hatif, dan juga Uri Mesing. Nah, perkembangan kelompok masyarakat ini kemudian menjadi bagian dari sejarah terbentuknya kota Ambon. Dan 7 September tuh punya makna khusus ya bagi kota Ambon, karena pada tahun 1921 masyarakat Ambon memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan. Momentum itulah yang akhirnya ditetapkan sebagai tanggal lahir kota Ambon. Peringatan hari lahir kota Ambon sendiri diambil dari dua peristiwa bersejarah, yaitu 7 September ketika Ambon memperoleh hak politis dan administratif, sementara tahunnya diambil dari waktu dimulainya pembangunan benteng kota Laha, yaitu 1575. Dari perpaduan ini, hari lahir kota Ambon ditetapkan jatuh 7 September 1575, dan tahun ini kota Ambon merayakan hari ulang tahun yang ke-451. Nanti kita bakal bahas

0: gagal jadian nikah pun cuma rencana? Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri, kebiasa untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk produksi cairan empedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.
1: Kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Morning Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti ya. Dan kita bakal ngomongin soal Ambon. Ini dia ada fakta-fakta unik tentang kota Ambon. Kita tahu ya, gak diragukan lagi kalau kota Ambon tuh punya wisata alam bahari yang mempesona. Jadi gak sedikit wisatawan yang terkagum-kagum dengan kelebihan wisata laut di Ambon. Dan salah satu destinasi yang cukup terkenal hingga mancanegara itu ada Pantai Ora. Pantai ini tuh langsung berhadapan dengan Samudra Pasifik. Pasirnya putih halus, air lautnya sangat jernih, keasriannya masih sangat terjaga. Dari Ambon menuju Pantai Ora butuh waktu yang cukup lama, tapi sekitar 4 jam ya. Tapi sesampainya di sana, pokoknya rasa lelah kita sepanjang perjalanan 4 jam itu tuh benar-benar lunas lah dengan keindahan yang disuguhkan. Terus udah gitu, Ambon itu bukan kota besar, bukan kayak Jakarta, bukan kayak Surabaya ya. Jarak tempuh di dalam kota tuh relatif pendek, apalagi di sana bebas dari kemacetan. Tapi uniknya, Ambon itu nggak kenal arah mata angin, kayak di Pulau Jawa, apalagi kalau ke Jawa Tengah gitu ya. Kayaknya kalau nanya arah tuh pasti ngomonginnya arah mata angin gitu, nggak belok kanan, nggak belok kiri gitu ya. Tapi ngomongin utara, selatan, barat, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Ambon nggak kayak gitu. Umumnya masyarakat Ambon cuma mengenal dua petunjuk, yaitu Kadara dan Kalao. Kadara itu arah ke daratan menuju gunung, Kalao itu arah menuju pantai. Selain itu, masyarakat Ambon juga biasanya pakai petunjuk arah matahari terbit dan matahari terbenam. Kemudian, siapa sangka nih alat musik ukulele yang sekarang banyak dikenal seantero Nusantara pertama kali masuk ke Indonesia tuh lewat Ambon. Kita tahu ukulele itu berasal dari Hawaii ya, pertama kali ditemukan sekitar tahun 1879, kemudian dibawa ke Indonesia oleh pimpinan armada Portugis Alfonso Albuquerque ke Kepulauan Maluku. Nah, kamu bisa main ukulele nggak? Selanjutnya, siapa yang nggak kenal dengan senam poco-poco? Gerakan tarian yang menguras keringat ini tuh mulai populer sejak awal milenial. Dan sampai sekarang, poco-poco tuh seolah-olah jadi lagu pengiring wajib ketika ada olahraga atau acara-acara tertentu. Senam ini berasal dari lagu dengan judul yang sama, itu poco-poco. Nah, lirik dalam lagu ini menggunakan bahasa Ambon yang ditulis oleh pencipta lagu asal Ambon bernama Ari Sapulete. Gerakannya juga asik, melodinya ceria, bikin senam poco-poco makin disukai banyak orang. Dan fakta terakhir, kita tahu ya, Ambon tuh menjadi kampung halaman bagi musisi-musisi terkenal yang kini berkarir di belantika musik tanah air hingga mancanegara. Sebut saja seperti almarhum Glenn Fredly. Ada juga penyanyi Melly Goeslaw, Uta Likumahua, juga ada Monita Tahalea, Daniel Sahuleka, banyak lagi lah. Jadi gak heran kalau Ambon tuh sering dapat julukan sebagai kota sejuta penyanyi. Banyak yang percaya kalau bakat menyanyi orang Ambon itu ditularkan turun-temurun. Sejak dulu nih, menyanyi tuh hampir selalu ada di setiap aktivitas, pertemuan, atau acara sosialnya di Ambon nih. Hal inilah yang bikin banyak orang Ambon punya suara indah dan merdu. Oke, sekarang kalau ngomongin kotanya, maka nggak seru rasanya kalau kita nggak ngomongin kulinernya. Nih, aku mau kasih rekomendasi makanan khas Ambon yang walaupun aku juga belum pernah makan ya. Yang pertama ada roti kering kenari. Ini katanya cemilan khas Ambon yang terbuat dari adonan tepung terigu dan kenari. Roti ini teksturnya renyah di luar tapi lembut di dalam dan ada aroma kenari yang khas. Biasanya roti kering itu disajikan sebagai cemilan ringan, cocok dinikmati ketika minum teh atau minum kopi. Dan roti kenari ini sangat populer di kalangan masyarakat Ambon yang sering dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan. Baru ngomongin makanan yang pertama, pendengar yang memang lahir di kota Ambon pasti udah senyum-senyum duluan kan. Udah tau lah rasa makanan yang satu ini gimana ya. Selanjutnya ada namanya gogos. Ini katanya makanan khas Ambon yang terbuat dari beras ketan. Dimasak menggunakan daun pisang sebagai pembungkusnya. Terus si pembungkus daun pisang ini juga memberikan aroma yang khas pada nasi ketan itu. Rasanya tuh gurih, kenyal, bikin gogos jadi hidangan favorit yang bisa kita nikmati dengan berbagai macam lauk seperti ikan bakar dan sambal colo-colo yang pedas.
Terus ada nasi kelapa, ini juga hidangan nasi khas Ambon yang dimasak dengan santan kelapa. Jadi nanti tuh rasanya bakal gurih dan rich banget lah. Nasi kelapa ini sering disajikan bareng sama terasi kelapa yang dibuat dari parutan kelapa dicampur cabai dan bawang merah serta lauk pauk seperti ikan bakar atau ayam goreng dan tentunya ada sambal pedas. Nah katanya hidangan ini tuh jadi menu wajib yang bisa kita temui di banyak rumah makan tradisional Ambon, baik buat sarapan bisa, makan siang juga bisa. Selanjutnya ada talam sagu bakar. Ini kue tradisional khas Ambon yang terbuat dari bahan dasar sagu rangi dan kelapa parut. Ditambahin tepung beras, gula merah, kacang kenari, dan rempah-rempah. Teksturnya kenyal di dalam, sedikit garing di luar karena proses pembakaran tadi. Rasanya manis gurih, jadi biasanya cocok buat dessert atau cemilan di sore hari. Next ada ikan kuah pala. Ini juga hidangan khas Ambon yang menggunakan ikan segar sebagai bahan utamanya. Nah, si ikannya tuh bakal dimasak dengan kuah rempah yang kaya rasa. Salah satunya adalah pala yang memberikan sentuhan khas pada kuahnya. Biasanya disajikan dengan nasi putih hangat dan sambal pedas. Rasanya gurih, pedas, sedikit asam. Jadi ikan kuah pala ini tuh menjadi salah satu makanan yang wajib dicoba ketika berkunjung ke Ambon. Next yang keenam ada nasi lapola. Ini adalah kuliner khas Ambon yang terdiri dari nasi yang dimasak dengan kacang tolo dan parutan kelapa. Nasi ini biasanya disajikan dengan sayur-sayuran segar dan lauk pauk seperti ikan bakar atau daging. Nah ini tuh salah satu hidangan populer di Ambon ya, terutama di kalangan masyarakat setempat karena memberikan keseimbangan antara rasa nasi, sayur, dan lauk yang gurih. Selanjutnya ada pisang asar. Ini juga dessert dari Ambon, terbuat dari pisang yang dibakar dengan api arang. Proses pembakaran ini tuh akan memberikan rasa manis alami pada pisang serta tekstur yang lembut di dalam dan sedikit renyah di luar. Pisang asar sering dijadikan cemilan atau hidangan penutup setelah makan dan bisa ditambahkan dengan gula merah cair atau kelapa parut untuk rasa yang lebih nikmat. Selanjutnya papeda, ini juga makanan khas Ambon ya, terbuat dari sagu, dimasak hingga membentuk tekstur yang kenyal, mirip kayak bubur tapi kenyal gitu. Disajikan dengan kuah ikan yang pedas dan asam, bikin hidangan ini kaya akan rasa. Nah sebenarnya kalau ngomongin papeda, mungkin orang-orang bakal lebih berpikir itu kayaknya bukannya dari Papua ya, atau dari Maluku ya. Nah tapi di Ambon juga kita bisa menikmati papeda sebagai hidangan utama yang mengenyangkan dan lezat. Selanjutnya tadi ada papeda, sekarang ada as

Oh, tapi aku nggak bisa ngegambarin ini bentuknya kayak kue yang dicetak gitu ya, kayak kue dicetak pakai cetakan kue mangkok gitu. Tapi aku ngeliat di tengahnya tuh ada warnanya tuh warna coklat gitu di tengah.

untuk makan asida ini secara hangat bisa, secara dingin bisa, pokoknya sesuai selera. Terus ada sambal yang tadi udah sempet kita mention juga, sambal colo-colo, kalau aku salah sebutnya mohon maaf ya, colo-colo atau kolo-kolo nih. Ini tuh sambal khas Ambon, terbuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, dan jeruk nipis. Pedas segar, cocok disajikan dengan pendamping laut seperti ikan bakar dan nanya. Pakai buah-buahan lokal, mambu, dipakein sambal kacang yang pedas. Rasanya segar pedas menjadikan pilihan cemilan ini menyegarkan, terutama di siang hari yang lagi panas-panas teriknya. Nah, rujak nat sepa ini menjadi salah satu kuliner

ini tuh ikan yang diasapi menggunakan kayu bakar, jadi rasanya tuh bakal smoky khas gitulah ya. Dan ikan yang digunakan biasanya ikan tenggiri atau ikan tongkol. Ada juga nasi bambu, nasinya dimasak di dalam batang bambu. Proses ini memberikan rasa yang lebih harum dan gurih pada nasinya. Biasanya sih nasi bambu ini tuh bakal dimasak bareng sama santan dan rempah-rempah, jadi makin lezat ya. Next ada yang namanya kohu kohu. Ini tuh makanan khas Ambon, terbuat dari kelapa parut dicampur dengan ikan dan bumbu rempah. Tampilannya tuh mirip kayak urap, tapi tambahan campur ikan teri basah dan tongkol kukus atau pindang itu ada di kohu kohu ini. Biasanya dimakan bareng sama nasi putih dan sambal, jadi kayak gurih pedesnya tuh dapet ya. Dan yang terakhir ada bubur sagu ubi. Ini juga dessert khas Ambon, terbuat dari sagu, ubi jalar, dan santan. Kalau aku lihat tuh mirip kayak kuah santan, benar-benar putih gitu warnanya. Terus udah gitu si ubinya itu dipotong kotak-kotak aja gitu. Nah katanya teksturnya kenyal dan lembut, rasa manis alami dari ubi jalar juga bisa kita rasakan berpadu dengan gurihnya santan. Dan biasanya kalau si bubur sagu ubi ini tuh disajikan dalam keadaan hangat ya, tapi ada juga sih yang makan dalam keadaan

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Gak kerasa ya, satu hari sudah mau berlalu lagi, setengah harinya ya. Dan waktu kita beraktivitas tinggal setengah hari lagi. Semoga bagi pendengar semua, hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan kita ketemu lagi besok pagi jam 8.

new.

0: apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan.
1: 做任何事情都得全心全意，就像我们全心全意赞美主一样。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

trying to get.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanah ya Bang HCP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jangan bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP, kantor Puslimatmu. Angnawe, di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @banknjp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: 在外面快没钱，电话轰炸我家中没停电，
1: 这真的是太疯癫。
0: 我怀疑他打到都没。

Gigi hilang, perlu diganti. Tapi bingung mau pilih apa? Yuk kita bahas tentang solusi implan gigi. Gigi hilang bukan cuma soal penampilan, tapi juga mempengaruhi cara kita makan, bicara, dan bahkan struktur wajah. Salah satu solusi terbaik adalah implan gigi. Implan adalah akar gigi tiruan dari bahan titanium yang ditanam ke dalam tulang rahang. Di atasnya, kami pasang

lalu dirawat dengan benar. Apakah sakit? Prosedurnya dilakukan dengan anestesi lokal. Minim nyeri. Justru kebanyakan pasien bilang lebih ringan dari cabut gigi. Implan gigi adalah investasi untuk kualitas hidup Anda. Kalau Anda kehilangan gigi dan ingin solusi yang tahan lama, kami siap bantu. For better life, stay healthy with Clinic Elite.

up dan cool down yang baik akan mencegah kejadian cedera pada pedal. Saya Dr. Vindi, sampai jumpa di On Air Medical. Suara Indah.

perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

个不小心是我故意，三天之后请打给我，别打

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

sinopsis drama. Ada satu drama yang pengen dibagiin sih, cuman kayaknya belum waktunya. Dan pasti kalian juga udah mulai tahu drama apa yang bakal dibagiin. Soalnya drama ini akhir-akhir ini viral, dibintangi oleh Ching Poran sama Sun Shin. Tapi tenang aja, walaupun aku gak bagiin sinopsis dramanya, aku mau bagiin berita tentang mereka berdua. Nah, bakal langsung masuk aja ya. Oh iya, bagi pendengar semua yang mau request lagu Mandarin, boleh nih WhatsApp di 0812-921-11921. Diulangi lagi di 0812-921-11921. Popularitas aktor Ching Poran semakin meningkat selama penayangan di Early Spring. Perannya sebagai Luan Nian membuat aktor ini tuh makin sering jadi bahan pembicaraan di media sosial Tiongkok. Perhatian penonton gak cuma tertuju pada drama dan karakter yang diperankannya, tapi juga kehidupan pribadi Ching Poran. Pada 2 September, sejumlah pengguna Weibo kembali membahas perjalanan asmara sang aktor, termasuk hubungannya dengan Nini di masa lalu dan hubungannya dengan Liu Wen pada saat ini. Nah, di tengah pembahasan tersebut, ada sebuah momen Ching Poran dan Liu Wen di bandara pada akhir Agustus kembali jadi perhatian. Keduanya diketahui tiba dengan penerbangan yang sama, tapi memilih berjalan secara terpisah dan tidak tampil dalam satu frame. Momen itu terjadi ketika di Early Spring lagi berada dalam episode penting promosi. Ching Poran dan Liu Wen tiba di bandara menggunakan penerbangan yang sama, tapi mereka sengaja setelah keluar dari area kedatangan, keduanya milih buat jalan sendiri-sendiri. Liu Wen bahkan terlihat tidak berusaha menarik perhatian ketika berada di sekitar penggemar. Nah, ternyata sikap ini membuat sejumlah pengguna media sosial Tiongkok memuji dia karena dianggap memahami situasi dan memberikan waktu juga ruang bagi Ching Poran untuk fokus pada pekerjaannya. Menurut netizen, kalau misalnya saat itu Ching Poran sama Liu Wen jalan barengan, perhatian publik bisa beralih dari The Early Spring kepada hubungan asmara mereka. Jadi, Liu Wen pun mendapatkan julukan kakak ipar paling pengertian. Sebutan ini merupakan bentuk pujian karena dianggap tahu kapan harus tampil bersama pasangan dan kapan harus jaga jarak demi menghormati pekerjaan serta karya dari kekasihnya. Hubungan Ching Poran dan Liu Wen telah menjadi perhatian publik selama beberapa tahun. Keduanya tuh mulai dekat setelah beberapa kali terlibat dalam dunia mode. Pada tahun 2019, Ching Poran dan Liu Wen sama-sama menjadi duta merek Chanel dan pernah bekerja sama dalam sebuah iklan untuk perayaan Qi Xi Jie. Terus pada Mei 2022, keduanya terlihat mengendarai kendaraan listrik bersama di malam hari. 2 bulan kemudian, mereka tertangkap kamera bergandengan tangan di kawasan Sanlitun, Beijing. Nah, meskipun hubungan mereka kemudian diketahui publik, tapi Ching Poran dan Liu Wen tidak pernah secara resmi mengumumkan hubungan itu. Keduanya juga relatif jarang menjadikan kehidupan asmara sebagai bagian dari pemberitaan atau promosi pekerjaan. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, Ching Poran dan Liu Wen beberapa kali kelihatan menghabiskan waktu bersama, pernah mengunjungi kampung halaman dan keluarga masing-masing juga nih pada saat tahun baru Imlek. Kita lihat biografi dari Liu Wen. Dia tuh lahir di Yongchou, Hunan tahun 1988. Dia mulai masuk dunia modeling setelah mengikuti kompetisi New Silk Road tahun 2005, kemudian ditemukan oleh konsultan internasional Joseph Carl di tahun 2007. Karirnya berkembang pesat. Pada tahun 2009, dia menjadi model Asia pertama yang tampil dalam peragaan busana Victoria's Secret. Dan dalam satu musim, dia tercatat tampil dalam 74 peragaan busana. Tahun 2013, Liu Wen menempati posisi ketiga dalam daftar 50 model teratas versi MDC. Sekaligus jadi model Asia dengan peringkat tertinggi di dalam daftar itu. Setahun kemudian, dia juga jadi model Asia pertama yang masuk ke dalam daftar New Shoppers. Hingga 2026, Liu Wen masih aktif di dunia mode internasional dan bekerja sama dengan berbagai merek ternama seperti Saint Laurent, kemudian ada Balenciaga, Tom Ford, Givenchy, Copart, Prada, dan juga Chanel. Karir panjang ini membuat Liu Wen memiliki posisi yang kuat nih sebagai model internasional. Karena itu, dia nggak cuma dikenal sebagai pasangan Ching Poran, tapi juga memang punya perjalanan karirnya sendiri. Dia juga mengatakan dalam sebuah wawancara dirinya bekerja keras dan menjalani hidup dengan serius agar bisa berdiri di samping orang yang dia cintai. Menurut Liu Wen, hal itu tidak bergantung pada apakah orang yang dicintainya kaya atau tidak punya apa-apa.
Sikap Liu Wen di bandara ini kembali bikin pernyataannya tentang kehidupan dan pekerjaan jadi perhatian. Dan bagi netizen, tindakan yang ditunjukkan itu kasih ruang

Terimasi dari Cingpuara nih, semuanya gara-gara drama The Early Spring yang sedang tayang dan menjadi salah satu drama yang ramai diperbincangkan di Tiongkok ya. Ya kita tahu ya, kalau popularitas lagi tinggi, pasti berbagai hal tentang kehidupan sang aktor, sang aktris pasti bakal digali oleh pengguna internet. Nah, salah satunya adalah klaim kalau Cingpuara ditelantarkan oleh ibunya ketika baru berusia 28 hari. Tapi tenang aja, dalam sebuah siaran langsung baru-baru ini, Cingpuara membantah kabar itu sekaligus meluruskan sejumlah informasi lain tentang masa kecilnya. Dia membantah pernah bekerja sebagai

Dia juga membantah anggapan kalau ayahnya tidak menyayangi keluarga. Menurut Simporan, ayahnya itu sangat mencintai keluarganya. Selain rumor tentang keluarganya, nama Simporan juga kembali dikaitkan dengan Angela Baby dalam rumor lain yang belakangan ini tuh ramai dibahas. Beredar klaim kalau bunga-bunga dalam pernikahan Angela Baby dan Huang Xiaoming tahun 2015 itu disediakan oleh Simporan. Tapi klaim itu tidak sesuai dengan informasi mengenai pihak yang menangani dekorasi bunga dalam pernikahan itu. Seluruh dekorasi bunga dalam

Babies. Dia juga sudah berteman dekat dengan Angela Baby selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu pengiring pengantin pria dalam pernikahan tersebut. Dua fakta ini kemudian diduga tercampur dalam pembahasan pengguna internet hingga muncul narasi kalau Cingporan membayar seluruh bunga untuk pernikahan Angela Baby. Jadi enggak ya guys ya. Kalau kita ngomongin pertemuan mereka, Cingpora sama Angela Baby itu pertama kali kenal tahun 2009 ketika mereka berdua bekerja sama dalam film Hot Summer Days. Ketika itu dua-duanya baru berusia 19 tahun. Kemudian keduanya kembali bekerja sama dalam film Love in Space tahun 2011. Dan selama beberapa tahun, Cingpora dan Angela Baby juga pernah beberapa kali menyebut satu sama lain sebagai sahabat lawan jenis terbaik dalam wawancara maupun acara hiburan. Nah, jadi memang di tengah popularitasnya sekarang, di dalam series The Early Spring, berbagai kisah lama tentang Cingporan kembali menarik perhatian ya, tapi nggak semuanya benar ya. Nah, bagaimana dengan lawan mainnya, yaitu aktris?

kemudian terlibat hubungan romantis, itu jadi salah satu daya tarik utama dari drama ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Sun Chien cukup sering beradu akting dengan aktor yang usianya lebih tua. Chemistry yang terbangun dengan para lawan mainnya juga membuat dia mendapatkan julukan penakluk pria yang lebih tua. Nah, tapi tampaknya Sun Chien pengen coba sesuatu yang berbeda. Ketika pewawancara menyebutkan julukan itu, dia justru mempertanyakan kenapa dirinya belum mendapatkan kesempatan buat bermain dalam drama dengan pasangan pria yang lebih muda ya, katanya. Ketika ditanya kapan dirinya akan membintangi drama dengan pasangan pria yang lebih muda, Sun Chien juga langsung kasih pesan kepada para sutradara untuk melihat dirinya Sun Chien supaya dia bisa dipasangkan dengan aktor yang lebih muda. Pernyataan ini memperlihatkan keterbukaannya buat mencoba dinamika hubungan yang berbeda di layar. Dan di dalam wawancara ini, Sun Chien juga gak menyebutkan karakter tertentu atau genre spesifik yang pengen dia mainkan. Dia hanya secara jelas bilang dia tertarik buat mendapatkan kesempatan membintangi drama dengan pasangan pria yang... Keinginan ini juga muncul ketika Sun Chien sedang semakin selektif dalam memilih proyek ya. Tahun ini, 3 drama yang dibintanginya sudah tayang. Tapi dia mengatakan hal itu justru bikin dia merasa perlu lebih serius mempertimbangkan proyek selanjutnya. Dia juga menegaskan tidak ingin asal masuk proyek baru hanya untuk demi terus bekerja. Sikap ini membuat keinginannya untuk membintangi drama dengan aktor lebih muda menjadi semakin menarik. Sun Chien gak sekedar berbicara tentang memperbanyak proyek, tapi dia juga pengen mencoba sesuatu yang berbeda setelah cukup sering mendapatkan pasangan main pria yang lebih tua. Di dalam wawancara yang sama, dia juga berbicara tentang karakter Shang

Sun Qian justru meminta bagian otak cinta diilangin aja deh katanya. Karena dia tuh ngerasa Shang Chutao itu adalah sosok yang murni berorientasi pada karir. Menurut Sun Qian, perjalanan Shang Chutao pada dasarnya adalah terus berkembang dan memperbaiki diri. Dia bahkan bilang kalau berada di posisi karakter itu, dirinya akan merasa bangga melihat prosesnya. Memang sih, kesan pertama aku nonton drama ini, kan sebenarnya drama ini booming salah satunya adalah karena adegan yang cukup dekat ya di dalam series ini. Tapi salah satu kesan pertama ketika aku nonton series ini adalah sebuah series

Jadi itu dia informasi terbaru dari Ching Puo Ran dan juga Sun Qian yang sedang ramai-ramainya dibicarakan gara-gara series di early spring. Oke, lagu yang lagi kita dengerin sekarang adalah lagu dari Patrick Braska, judulnya adalah Pillion Move On. Lagu ini minggu lalu sempat masuk ke top chart kita, tapi keluar cuma satu minggu aja bertahannya. Ini tuh menjadi sebuah lagu cinta yang memilukan, tidak terbalas pengkhianatan dan perpisahan. Tapi gak cuma berhenti sampai situ aja. Ini juga sekali

Oke, aku bacain dulu dua buah WhatsApp yang udah masuk ya. Abis itu aku masih ada dua berita kalau nggak salah yang bakal dibagiin sama kalian. Iya, dua berita. Pertama dari Kulinacha dan Ji Changwook. Satunya lagi dari Miles Way. Tapi setelah lagu requestan kalian. Lagu pertama di request oleh Teh Naya di Kebon Gedang. Request lagu Xiao Luo, Underneath the Sky. Salamnya buat semua penikmat musik Mandarin dimanapun kalian berada. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Amin. Kemudian Denny di Kebon Gedang request lagu Rainy Yang Ye Xinjia. Salamnya buat Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, Ambar Trihapsari, Angela Wijaya, Maureen Gracia, Jason Ri.

Press Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 9

Aktris Tiongkok Kulina Cha kembali mencuri perhatian setelah tampil bersama aktor Korea Selatan Ji Chang-wook dalam sebuah acara brand di Shanghai. Nah, kemunculan keduanya secara mengejutkan dalam satu frame langsung memicu perbincangan di media sosial hingga topik terkait masuk ke dalam daftar pencarian populer. Mereka berdua tuh dikenal memiliki visual yang menonjol serta aura bintang yang kuat. Dan foto keduanya ketika berdiri berdampingan pun langsung menarik perhatian netizen. Sejumlah komentar bercanda bahwa satu wajah berkelas berdiri di samping wajah berkelas lainnya, katanya ya. Ini bukan pertama kalinya mereka tampil dalam satu acara ya. Keduanya juga pernah berada dalam satu frame ketika Paris Fashion Week 2025 sebagai tamu brand. Waktu itu, Kulina Cha tampil dengan aura elegan dan dingin, sementara Ji Chang-wook menghadirkan kesan dewasa. Nah, perbedaan karakter visual ini justru bikin keduanya terlihat semakin menarik ketika berdampingan. Momen ini bahkan sempat disebut netizen sebagai salah satu visual terbaik Tiongkok Korea yang pernah muncul dalam satu frame. Dan sekarang, kurang dari setahun setelah pertemuan mereka di Paris, mereka berdua kembali tampil bersama di Shanghai. Nah, keduanya berdiri berdampingan, perbedaan tinggi badan, penampilan, serta gaya menciptakan visual yang dianggap sangat serasi oleh netizen. Ketika pertama kali tampil bersama di tahun 2025, Ji Chang-wook diketahui mengikuti akun Instagram Kulina Cha dan sempat membagikan foto kebersamaan mereka. Interaksi ini juga bikin pertemuan terbaru mereka semakin menarik perhatian penggemar. Setelah foto terbaru mereka dari Shanghai kembali jadi perbincangan, sejumlah netizen bahkan mulai berharap kalau Kulina Cha dan Ji Chang-wook benar-benar dipertemukan dalam sebuah proyek drama atau film. Nah, cuman soal ini ya masih belum ada informasi apapun ya. Untuk saat ini keduanya hanya dipertemukan dalam acara brand aja. Tapi kemunculan

Selanjutnya dari aktor Miles Wei. Kalau tadi Sun Chien berharap di proyek berikutnya dia bisa beradu akting dengan aktor yang lebih muda dari dia. Nah, kalau Miles Wei bilang dia pengen buat mengurangi proyek drama romantis karena memang selama ini dia dikenal lewat berbagai peran pria elit dan CEO dalam drama modern. Dia mengaku mulai khawatir kalau misalnya dia terus-terusan ngambil peran kayak gitu, penonton bakal ngerasa bosen ngelihat dirinya dalam pola karakter yang sama. Nah, hal ini tuh disampaikan oleh Miles Wei ketika membahas drama terbarunya, Blossoms Through the Cloud, yang kini sedang tayang bersama dengan Liu Xianing. Dan ketika

Menurutnya, unsur kebaruan itu sangat penting dalam drama romantis. Bukan cuma ceritanya harus kerasa beda, tapi karakter yang dimainkan seorang aktor juga perlu kasih pengalaman baru bagi penontonnya. Dia ngaku khawatir penonton bakal mulai mempertanyakan kenapa sih Miles Wu itu selalu memainkan tipe karakter yang sama. Gara-gara pertimbangan itu, dia bilang dia mungkin akan mengurangi proyek drama romantis dan membuka kemungkinan buat tidak mengambil genre itu lagi buat sementara waktu. Tapi keputusan tersebut bukan berarti Miles Wu menutup pintu terhadap drama romantis lamanya ya. Dia masih bersedia kembali ke genre itu asalkan ada pengalaman hidup dan pemahaman baru yang bisa dituangkan dalam perannya. Itu dulu aja yang aku bagiin sekarang, dan bagi pendengar yang mau request lagu Mandarin, boleh banget ya WhatsApp ke 0812-921-11921. Ada dari Shui Xian. Hari ini Shui Xian mau dengerin lagunya Rainiang. Tadi Rainiang yang feature

Lagu galau aja mau gak? Aku pilihin yang judulnya adalah Woman Tosha dari Rainiang. Salam-salam dari Suisien buat Viana, thank you. Buat Cia-Cia, Meijung, Ferdinand and Family, Loren and Family, Corobert and Family, Cisandra and Family, Sansan, Bonoli 76, Mr. Blue Chip, Anna, Icien, Chin Liang, Tian Chin, Kru, teman-teman Suara Indah, alumni Darbak 79 sampai 2008. Terima kasih. Selanjutnya Kiki Natalia di Pagarsi Barat. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Kiki ya. Request lagu Masang, She Do It Now. Hai hai hai, jangan lupa 2 hari lagi 99. Jangan lupa sampai ketinggalan, ketiduran juga. Mau beli apa Kiki di 99? Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana. Setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal kasih referensi lagu Mandarin baru yang bisa kalian masukin ke playlist.

真的以为我真的能改变你，看你就。

dengerin lagu Mandarin kekinian di 90.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

sebuah lagu dari Xiao Yu, judulnya adalah EY, atau judul bahasa Inggrisnya itu adalah Rain on Me. Lagu ini menceritakan kisah pertemuan dengan orang yang tepat tapi di waktu yang salah. Kalau kita yang dengerin dari sisi luar pihaknya, mungkin ini hal yang sepele, tapi kalau misalnya kita ngalamin itu sendiri, kisah ini tuh bisa terukir dalam hati yang pernah ngalamin. Penyesalan melalui hubungan ini bisa dibilang sebagai EY atau hal yang tidak terduga, tapi menjadi kenangan penting yang tidak terlupakan. Kita dengerin lagunya Rain on Me, Xiao Yu.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 9.
1: Peringkat ke-9 ada Ariel Tsai, judulnya adalah Yu Hua. Yu Hua itu merujuk pada, Yu kan artinya ikan, Hua itu artinya bunga. Jadi kayak riak-riak air yang seperti bunga yang terbentuk di permukaan air ketika sekumpulan ikan berenang. Jadi kalau kita bayangin ada satu kolam ikan, terus itu ikannya berenang, kan ada riak-riak airnya. Nah, riak-riak itu tuh bahasa Mandarinnya adalah Yu Hua. Dalam realitas kehidupan, ada beberapa perasaan yang mirip dengan seperti itu juga. Perasaan yang tidak terucapkan, tapi tetap meninggalkan bekas di hati, gelombang demi gelombangnya. Lagu ini ditulis untuk setiap cinta yang gak bisa berenang menghampirimu. Kita dengerin lagunya dari Ariel Tsai, judulnya adalah

0: Mandarin, new single chart number 8.
1: Lagu juga masuk ke top chart kita ya. Kali ini dia menyanyikan sebuah lagu pop rock tentang keberanian untuk terbangun dari kelelahan emosional dan meninggalkan lingkungan toksik itu. Judulnya adalah Ching Ni Ting, Iting, Tolong Kamu Berhenti. Atau judul bahasa Inggrisnya adalah Let Me Go. Lagu ini ditulis bagi orang-orang yang terjebak dalam hubungan yang gak sehat, yang mungkin bikin kita jadi merusak diri sendiri sampai gak bisa melepaskan diri. Yuk, waktunya kita buat berhenti dari lingkungan toksik itu dan keluar dari sana. Ching Ni Ting, Iting, Let Me Go dari Ivy League.

WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 97.1 Fresh Mandarin.

101.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 PM. Top Mandarin New Single Chart Number 7. Lagu baru juga dari penyanyi Roslyn, judulnya adalah Cui Wan Mei De Cun Cai, The Perfect One. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, dia sempat masuk ke top chart kita, tapi minggu lalu keluar, terus sekarang masuk lagi. Ini adalah sebuah single yang menyanyikan proses pendewasaan, identitas diri, transformasi, dan keberanian untuk berkembang. Dan lagu ini menggunakan mawar kecil untuk mendeskripsikan kalau setiap orang itu adalah individu yang unik, bertujuan untuk memberitahukan setiap orang yang pernah mungkin meragukan diri sendiri tapi akhirnya tetap berjuang untuk hidup dan mengejar mimpi mereka. Kita dengerin lagunya The Perfect One, Cui Wan Mei De Cun Cai dari

0: Top Mandarin New Single Chart Number 6.
1: Peringkat ke-6 ada lagu baru dari Reno Wang featuring Jess Lee. Ini mereka duet di dalam acara The Treasure Voice ya. Judulnya adalah Xunqi. Lagu ini menggunakan kontras kekuatan dan kelembutan suara mereka untuk mengekspresikan beban mendalam dari cinta dan perpisahan. Nah, ada tantangan ekstrim di lagu ini, yaitu kata-kata dalam liriknya terbilang padat. Mereka harus nyanyi 70 kata di dalam 15 detik lirik refnya. Dan ini menunjukkan kemampuan vokal kedua penyanyi yang luar biasa. Kita dengerin lagunya Xunqi dari Reno Wang featuring Jess Lee.

Oke, pendengar, itu dia untuk lagu-lagu yang ada di peringkat ke-6 sampai dengan 10 ya. Dan sekarang Viana bakal rehat dulu sejenak. Setelah ini Viana bakal umumin buat yang peringkat 5 besarnya. Tetap di Suara Indah 92,1 FM, program Fresh Mandarin. Dan bagi kalian yang mau request lagu Mandarin, boleh langsung WhatsApp aja di 0812 921 11 921.

Aksa Fajar ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh.

lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

peringkat kelima ada lagu dari Nine Chen yang judulnya adalah Pingxing Yuzhou. Lagu ini pakai konsep semesta paralel, di mana ketika seseorang tuh menjadi seluruh dunia kamu, nggak peduli nih ada berapa banyak alam semesta dan dimensi paralel yang ada, kamu tidak akan pernah benar-benar bisa meninggalkannya. Pingxing Yuzhou.

menjadi kosakata yang kalian boleh pelajari dalam bahasa Mandarin ya. Kalau misalnya kalian nih mau beli minuman apapun itu, apakah kopi atau matcha atau milk tea, nah biasanya kan suka ditanya sugarnya levelnya berapa. Kalau half sugar, Mandarinnya adalah pan tang. Pan itu artinya half. Sugar itu sugar tuh Mandarinnya tang, jadi pan tang. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai es, kalian bisa pakai qu, ping. Qu secara kata tuh artinya pergi, ping itu artinya es. Nah, qu ping itu artinya no ice. Judul lagu ini adalah Pan Tang Qu Ping Sweet Enough. Dan apa hubungannya nih sama half sugar and no ice? Jadi dalam lagu ini dia mau ceritain kalau ada beberapa ucapan yang mungkin bisa dilupain. Tapi entah kenapa, kenangan yang paling mendalam tuh selalu adalah keindahan dari kumpulan-kumpulan kenangan yang paling sederhana dan sepele. Misalnya, kebiasaan kamu yang selalu kehilangan struk pesanan kafe. Atau misalnya, kamu mikirin pengen milk tea nih sepanjang hari. Terus aku bilang, udahlah kebanyakan minum manis tuh bisa bikin gendut. Tapi tetap aku malah berjalan ke arah milk tea store dan nganterin milk tea itu secara khusus buat kamu. Kita dengerin lagunya Pan Tang Qu Ping Sweet Enough dari 3V3.

tetap di posisi ini ada lagu En, judulnya adalah Ni Wo Ta, Me, You, and Him. Ketika sebuah foto yang terdiri dari 3 orang, tapi di dalamnya hanya 2 yang saling mencintai, dan akhirnya satunya lagi harus pergi meninggalkan mereka karena cintanya gak terbalas. Kita dengerin lagunya.

memiliki suara indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Peringkat kedua ada di posisi 8, minggu lalu langsung naik ya. Ini adalah lagu Jia Yi Ping Ting Ni Wo Zeme Liang Qing, tapi versi yang di remake sama Diamond Chang and Neo Ho. Untuk penyanyi aslinya itu adalah dari Jesli ya. Dan kedua penyanyi ini duet lagu tersebut di dalam variety show The Treasure Voice.

Top Mandarin New Single Chart Number 1. Dan di peringkat yang pertama, ini lagu baru tapi masuk lagi. Lagu dari Yang Kaisheng, judulnya adalah Shepute Yomei Zige. Ingin menyerah tapi gak mampu, ingin melanjutkan tapi gak punya hak. Rasa sakit terdalam itu bukan

Itu dia pendengar buat lagu-lagu yang masuk ke dalam top chart kita pada hari ini ya. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi kalian pencinta lagu Mandarin. Dan bagi kalian semua yang merequest lagu Mandarin masih boleh di 0812-921-11921. Tinggal WhatsApp aja ke nomor yang tadi ya. Sekarang kita rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana. Setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal bagiin informasi selanjutnya dari

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap oi, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah.

WhatsApp aja ke nomor 0812-921-9921 setiap hari Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 PM. Suara Indah 92.1 FM.

lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Yuk mendengar masih di Fresh Mandarin, Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Loh hari ini ada apa kok tumben-tumbenan? Requestnya sedikit. Yang request lagu boleh di 0812-921-11921 ya. Aku bakal bagiin informasi terbaru dari The Early Spring. Drama yang satu ini mencatat pencapaian global setelah masuk dalam daftar top 10 global Netflix buat kategori serial non-English. Drama yang dibintangi oleh Ching Po Ran dan Sun Qian ini langsung menempati posisi kedua loh di pekan pertama perilisannya. Siapa yang udah nonton? Berdasarkan data Netflix, di periode 24-30 Agustus, The Early Spring mencatat 2,4 juta views dengan total waktu nonton 21,5 juta jam. Drama ini juga menduduki posisi pertama di 4 negara pada pekan tersebut dan masuk ke dalam daftar top 10 Netflix di 22 negara loh. Keren banget ya. Dan pencapaian ini membuat The Early Spring menjadi drama Tiongkok pertama yang berhasil meraup top 3 global Netflix mingguan untuk kategori serial bukan bahasa Inggris. Posisi kedua yang diraih The Early Spring juga menjadi catatan tersendiri karena drama ini langsung masuk peringkat tinggi pada minggu pertama setelah rilis. Selain data resmi Netflix, popularitas The Early Spring juga tampak terlihat di data Flix Patrol. Drama ini turut masuk ke dalam daftar top 10 global TV shows Netflix dan berada di posisi ke-7. Kalau kita lihat dari data Flix Patrol sendiri, periode 27 Agustus sampai 2 September, The Early Spring menunjukkan performa yang sangat kuat di sejumlah wilayah.

pendengar, sebenarnya di early spring ini nggak cuman menuai ulasan positif aja ya, tapi ada ulasan negatifnya juga. Beberapa penonton menilai penggambaran dunia kerja dalam di early spring terlalu jauh dari realitas masa kini. Kritik lainnya juga diarahkan untuk karakter Cingporan yang dianggap memiliki banyak tanda bahaya atau red flag. Sementara karakter Shang Chutao yang diperankan oleh Sun Xian dinilai terlalu polos. Salah satu kritik terbesar penonton Tiongkok ditujukan pada penggambaran dunia kerja di mana Sun Xian yang berperan sebagai Shang Chutao, dia tidak punya pengalaman kerja dan berasal dari latar pendidikan serta keluarga biasa. Meskipun demikian, dia bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan periklanan papan atas. Di dalam ceritanya, salah satu petinggi perusahaan bahkan memberikan kesempatan kepadanya dengan alasan kalau kehadirannya itu bisa bikin tim lebih dekat dengan kehidupan masyarakat biasa. Bagi sebagian penonton Tiongkok yang punya pengalaman bekerja, situasi ini tuh sulit dipercaya. Mereka menilai proses perekrutan Shang Chutao dan perkembangan karirnya terlalu jauh dari kondisi dunia kerja sebenarnya. Penonton Tiongkok lainnya juga kasih kritik serupa terhadap penggambaran dunia kerja dalam drama itu. Sejumlah warganet Tiongkok bahkan mempertanyakan apakah penulis skenario punya cukup pengalaman gak sih di kehidupan tempat kerja. Karena menurut mereka, alur yang berkaitan dengan pekerjaan tuh kerasa kurang logis dan terlalu sering digunakan sebagai sarana buat bangun hubungan romantis antara Shang Chutao dan atasannya. Terus seperti yang tadi dibilang, karakternya Cingporan juga jadi salah satu sumber kritik terbesar. Dia tuh menjadi sosok bos dingin dan dominan dengan formula khas romance CEO, yaitu pria yang kelihatan keras dan sulit didekati, tapi sebenarnya menunjukkan perhatian kepada pemeran utama perempuan. Nah, tapi bagi sebagian penonton Tiongkok, sikap ini malah dipenuhi dengan red flag. Karena karakter Cingporan tuh beberapa kali menggunakan kata-kata tajam ketika berhadapan dengan bawahannya. Sikap keras itu dalam cerita diposisikan sebagai bentuk ketegasan atau cara mendidik bawahan. Tapi sejumlah penonton di Tiongkok tuh ngerasa perilaku itu nggak layak dianggap romantis. Bagi mereka, merendahkan bawahan, menggunakan serangan personal, serta mencampurkan sikap dominan dengan hubungan romantis itu adalah red flag yang sulit buat diabaikan. Cara Cingporan membawakan karakter juga mendapatkan kritik. Sejumlah penonton Tiongkok menilai dia terlalu menekan ekspresi wajah demi mempertahankan citra bos dingin, sehingga aktingnya kelihatan kaku.

apapun kritiknya, tapi tetap aja ya di Early Springs itu tetap saja mendapatkan perhatian yang cukup banyak dari para penonton drama China ya. Dan selanjutnya aku mau bagiin info

sesuai ya. Drama ini resmi tayang di tanggal 31 Agustus yang lalu, tapi di tengah antusiasme terhadap pasangan utama, sebagian penonton Tiongkok mulai menyoroti dua kelemahan yang dinilai bisa menghambat drama ini menjadi hit. Miles Wei itu sebelumnya dikenal lewat beberapa drama populer seperti You Are My Secret dan Florist Peony, kini kembali ke genre romansa modern lewat Blossom Through the Cloud dan memerankan karakter Fu Mingyu, seorang eksekutif perusahaan penerbangan. Sementara itu, Liu Xianing berperan sebagai Ruan Senian, pramugari yang punya impian jadi pilot. Drama ini juga menarik perhatian karena ini adalah kolaborasi ketiga Miles Wei dengan Liu Xianing setelah Only for Love dan Lady Revenger Returns from the Fire. Di dalam dua drama sebelumnya, keduanya sama-sama tampil, tapi bukan sebagai pasangan utama ya. Nah, jadi ceritanya, si Blossom Through the Cloud menceritakan Ruan Sixian yang bekerja sebagai pramugari di Hengshu Airlines. Ketika perusahaan menghentikan program pelatihan pilot, dia berusaha cari jalan lain buat mewujudkan impiannya. Kesempatan itu muncul ketika Fu Mingyu, wakil presiden perusahaan, menjadi penumpang pesawat yang dia layani. Dia pun kemudian menuliskan surat untuk mengajukan diri mengikuti program pelatihan pilot. Tapi pertemuan pertama mereka tuh malah berakhir kacau. Ketika pesawat mengalami turbulensi, Ruan Sixian terjatuh ke arah Fu Mingyu. Dan sang eksekutif kemudian salah paham maksudnya, mengira Ruan Sixian bekerja sebagai pramugari karena pengen jadi istri bos. Fu Mingyu bahkan mengira surat yang ditulis oleh Ruan Sixian merupakan surat cinta. Merasa diremehkan, Ruan Sixian pun marah dan memilih mengundurkan diri. Nah, tapi dia tetap gak nyerah sama impiannya ya. Dia masuk sekolah penerbangan dan berhasil lulus sebagai lulusan terbaik, akhirnya menjadi pilot yang bikin banyak pihak tertarik buat merekrutnya. Fu Mingyu juga sama, berusaha membawanya kembali ke perusahaan, tapi Ruan Sixian masih menyimpan kekesalan atas perlakuannya di masa lalu, jadi menolak tawaran itu dengan tegas. Nah, sikap Ruan Sixian ini justru bikin Fu Mingyu semakin menyadari kemampuan dan daya tariknya. Dari konflik inilah hubungan mereka berubah menjadi perasaan romantis. Nah, di dalam ulasan awal, sebagian penonton tuh bilang series ini cukup cepat, gak bertele-tele. Ada penonton yang suka konflik sejak episode pertama juga, karena bikin hubungan kedua tokoh utama langsung terasa penuh gesekan. Tapi kritiknya yang paling sering disorot adalah penggunaan konflik kesalahpahaman sebagai pemicu hubungan kedua tokoh utama. Penonton tuh nggak menyukai pola tersebut dan menilai konflik seperti ini terlalu klise, karena sebenarnya bisa diselesaikan kalau kedua karakter mau berkomunikasi sejak awal. Tapi kalau udah diselesaikan dari awal, nanti nggak bisa berkembang ceritanya. Kelemahan kedua, itu katanya berkaitan sama karakter Fu Mingyu yang diperankan oleh Miles Wei. Sang aktor ini kembali memainkan sosok pria sukses tampan dominan yang jatuh cinta pada pemeran utama perempuan. Nah, karena sebelumnya Miles Wei juga dikenal lewat peran-peran kayak gini, maka sebagian penonton tuh ngerasa karakter barunya belum kasih sesuatu yang benar-benar berbeda. Kritik ini juga bikin sebagian penonton membandingkan penampilan Miles Wei dengan perannya di dalam You Are My Secret. Mereka menilai karakter Fu Mingyu masih berada di wilayah yang sangat familiar bagi seorang aktor, sehingga tantangan terbesarnya adalah menunjukkan sisi baru dalam perkembangan karakter itu. Nah, cuman respon awal buat Blossom Through the Cloud ini belum bisa disebut sepenuhnya negatif ya. Ada pula penonton yang menikmati tempo cerita, dinamika antara kedua peran utama, dan juga kisah perjuangan Ruan Sixian mengejar impiannya jadi pilot. Jadi intinya, dengan konflik hubungan yang langsung dimulai sejak episode pertama dan kisah Ruan Sixian yang berjuang membangun karir di dunia penerbangan, maka perkembangan cerita pada episode selanjutnya tuh akan menjadi penentu apakah si Blossom Through the Cloud mampu membalikan kritik awal dan mempertahankan perhatian penonton. Oke pendengar, jangan kemana-mana, abis beberapa buah lagu berikut ini aku masih bakal balik lagi buat ngebagiin informasi selanjutnya. Ada kabar terbaru dari Lu Yunxiao dengan Chan.

Oke, pendengar masih di Freshman Dream sampai jam 7 malam nanti ya. Dan sekarang aku bakal bagiin informasi selanjutnya dari Chang Ling He dan Lu Yun Xiao. Ada sebuah video yang memperlihatkan mereka berdua ada di lokasi syuting di Heng Tian dan beredar di Weibo pada Jumat 5 September yang lalu. Nah, keduanya tuh langsung menarik perhatian karena mereka jadi pasangan utama dalam drama The Revenge. Di dalam video yang beredar, mereka berdua terlihat

Sebelumnya, Chang Linghe kelihatan terlebih dahulu sudah sampai di Hengtian bersama dengan sejumlah pemeran revenge lainnya. Aktor ini juga dijadwalkan membintangi drama ini bareng sama Lu Yunxiao yang menjadi juniornya di agensi yang sama. Nah, tapi persiapan produksi Revenge sempat menjadi sorotan karena Lu Yunxiao belum bergabung dengan tim produksi. Kabar sebelumnya menyebutkan kalau dia masih punya pekerjaan lain setelah menyelesaikan syuting film.

jalani syuting sementara pemeran utama wanitanya belum bergabung. Ih, emang kenapa sih? Revenge ini menjadi salah satu proyek yang mendapatkan perhatian besar karena popularitas Chang Ling He meningkat pesat setelah membintangi The Besting dan Overdue dan juga The Pursuit of Jade. Sementara itu, Lu Yun Xiao juga menjadi salah satu aktris muda yang dapat perhatian lewat berbagai proyek drama juga. Keduanya diketahui ada di bawah perusahaan manajemen yang sama dan sekarang dipasangkan menjadi pemeran utama dalam serial ini. Kemunculan Lu Yun Xiao dan Chang Ling He di lokasi syuting Hang Tian pada 5 September kemarin menjadi

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian ya. Terima kasih bagi kalian semua udah stay tune terus dari tadi sore sampai sekarang. Dan kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, Senin, dari jam 3 sampai jam 7 malam. Selamat beraktivitas semuanya, selamat istirahat semuanya, yang di jalan hati-hati di jalan, dan sehat selalu. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pasal 15 ayat 1 sampai 30 ayatnya yang ke-32 yang hilang ditemukan. Kemudian di dalam pasal 16 ayat 1 sampai 19 ayat 27 hamba yang setia. Garis besar yang keempat berisikan catatan bagaimana minggu terakhir

0: Simpanlah kemarahan Anda, karena tidak ada seorang pun yang menginginkannya.
1: 平息你的怒火, 愚人欢乐, 何乐而不为呢?

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

镜子里哭泣。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pada 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara yang dikasih Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya penyelidikan ini bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan atau berdoa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, bahwa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp, serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan

Inilah suara yang dikasih Tuhan, kota Kolose adalah kota yang terletak di wilayah Frigia yang merupakan provinsi Romawi Asia. Kota ini terletak sekitar

Kristus. Pendengar suara ini dengan setuhan, setuhan.

selalu jalan hidup kita lurus dan lurus. Terkadang ada lubang dan curang yang harus dilalui. Hal yang dijanjikan oleh Tuhan adalah kekuatan ilahi agar kita mampu untuk terus menapaki jalan hidup ini. Tuhan tidak pernah

Ironisnya apa yang mereka perbuat bukan malah menyelesaikan masalah, tetapi malah membuat masalah. Sebelum menjadi orang percaya, Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki temperamen keras dan bebas. Bila ia dapat tekun dan sabar dalam menanggung segala penderitaan dan pergumulan, semuanya itu akibat dari doa pribadinya kepada Allah. Dalam arti lain,

Makassar ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp.

yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita sama-sama berdoa. Mereka yang sudah mengirimkan pokok doanya, mari kita bersatu di dalam.

SMS ataupun WhatsApp nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama spasi tempat tinggal spasi foto pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengharapkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesediaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.